0: Radio Mosambiki, tete ndiniasa.
1: Kuyambila friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila jisanulidi lonse.
2: Chabwino tu zikati lero ndiyo tafika pansi zero pa zomwe tina kukonzerani lero lino kulitu kupasileni po kudzanapo tu ndi mkutizanu watu wapakati pa Radio Mosambiki niyasa Radio Mosambiki tete pamita kupasilani maprogramu ukisiana siyana. Mungani zatu tatina kuti miseu ina makamaka nchigawu chumeneji cha tete yai ai kakopula ndipo nsogoleri wadziko lino Danire Shapo wanenerapo kuti kofunika kudeka ntima chifukwa nthawi ina iliyonse miseuyu ikhoza kukonzedwa osati pamina kuyamba kumene kuti miseu yonse ikhale itakonzedwa nthawi imodzi ayi. Komanso anena kuti nkofunika kuonetsetsa kuti anthu asamango yendera magalimoto onse ngati akuchokera pa banja limodzi anthu awachenjeza zofuna kusamala chifukwa cha mmene zinthu zakwerera mu makamaka mafuta ena kuza kumaonjezera katundu ndipo achenjeza apa kuti nkofunika kuonetsetsa kuti pasakhalepo anthu ena wotengera mwayi zimenezi nkumaonjezera katundu komanso ndikuyendera bwino magalimoto pofuna kuti zinthu ziyende bwino. Mtsogoleri ameneyu yai wafurukuzanso za kuika pula miseu ina chigawo cha tete komanso tanena za bungwe la mene wandana mwino umwe amakumbukira mawalino pa 12 yoti woa amafurukoza kuti nkofunika kwambiri kuti pakhale ngutizano komanso ndi kuchita zinthu zabwino zokudzana ndi bungwe limeneri lana mwino. Eya izitu ndi zina zomwe tinakupatsirani mprogramu yathu imene yangutizano wapakati pa niyasa komanso tete. Lero lino nimakupasilani ndini Bright Sonjera kuno pamene pa wireless Noah Chilima Mpunga komanso ndi Clayton Banda amene amaperekeza kumeneko kapena tito kuti amene anali nawo pamakina kuno ndili ndi Julius Ndala. Ntukuze timu yonse ya Radio Mosambiki umwe akonza zonse kuti zimveke bwino pano pa wireless mwakomanonse zikoma.